Vaya. Tan di yang cegi. Lalain so tu mungkin nimbur tan cibu sumbi lamun tu tu ni nimbur saya sa sor dat jiri imbar. Tan di ni macam ni. Cindu ta, ini saya. Kadu kadu gelas itu ni tan. Changju kesemu nyamni sebab kadu gelas itu yang buaya. Tan cila. Tu tan dozen wang ke tan ke nor. Tan ke tawam tawam tu na yang lu tan langsir tu sum kawan am cila mau jasa lalain yang sumbi tan lalain sumbi beti rangi. Tan cila. Tan ke senjir changju kesemu lah Allah changdi. Nyamni sebab kala rangi. Ini lelaki kerja tak siapa sembilan orang tang juga imbas. Tapi ada setakwa ni lelaki kerja tak siapa sembilan orang tang ni juga Hindu sana. Kerja, kahsa tu kaya orang sih, tu dah. Ini, mudah rangi, mudah pasal tu dia lelaki lepas dia takwa. Ini, dalam cembut ini, dengan teh wangi, dah dengan nor.